0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, selamat menikmati semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 57 menit melintas. Yang gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya bisa kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk mencukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Syariat Islam sangat menjaga kebersihan hati dan keselamatan agama seorang Muslim dari setiap fitnah atau cobaan. Di antara fitnah yang sangat berbahaya adalah fitnah syahwat atau ketertarikan terhadap lawan jenis. Karena itu, Islam memberikan batasan-batasan dalam interaksi antara lawan jenis agar kedua belah pihak selamat dari fitnah dan keburukan. Di samping itu, syariat Islam juga mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan perilaku seksual yang lain, yaitu kecenderungan terhadap sesama jenis. Penyimpangan ini dapat muncul dari bisikan syaitan dan dorongan hawa nafsu yang menyimpang, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Dalam rangka mencegah timbulnya benih-benih penyimpangan tersebut, syariat Islam mengharamkan seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, yaitu bagian tubuh antara pusar dan lutut. Demikian pula, seorang perempuan diharamkan melihat aurat perempuan yang lain. Di samping itu, seorang laki-laki juga dilarang tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Begitu pula, seorang perempuan dilarang tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
2: Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Dan jangan pula seorang wanita tidur dengan wanita lain dalam satu selimut. Inilah di antara petunjuk Islam tentang adab-adab terhadap sesama jenis. Marilah kita terapkan adab-adab dan rambu-rambu ilahi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita beruntung meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari berbagai macam keburukan.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Istramania, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, halo, halo Istramania semuanya, apa kabar siang ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas.

Nah, buat kamu ya Sramania semuanya yang baru aja istirahat makan siang, yang lagi santai di rumah, masih sibuk di kantor, atau mungkin sedang dalam perjalanan, pas banget. Karena sekarang waktunya kita extra relax time. 2 jam ke depan, dari jam sekarang ini sampai jam 6 kurang lebih, sampai jam 4 kurang lebih, kita bakal nemeni Sramania semuanya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara yang pilihan yang enak-enak didengar pastinya, easy listening, dan pastinya bikin suasana siang kamu makin enjoy.

Gak perlu terlalu serius, gak perlu buru-buru Esramania. Kita santai aja ya, nikmati setiap lagunya dan biarkan musik menemani aktivitas kamu semuanya ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana, nanti Aris kembali lagi ya, karena Extra Relax Time baru aja dimulai. Yang ingin bergabung request lagu pop hits Indonesia dan mancanegara bisa bergabung di nomor 0811-648-1048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM ya. Haris siap menemani Extra Wania semuanya sampai jam 4 nanti ya, dengan lagu-lagu pilihan pastinya yang easy listening. Yuk kita buka siang ini dengan satu lagu yang pastinya bikin kamu, yang pastinya bikin mood kamu makin oke ya. Extra Relax Time, santai musiknya, nyaman suasananya. Selamat menikmati.

kita pilih-pilih lagu yang easy listening ya, ringan, hangat ya, dan gak terlalu galau berat lah ya, Serawani ya. Semuanya kita mulai dari Hindia yang berjudul Secukupnya.

Lanjut kita putar lagu dari Kunto Aji yang berjudul Rehat ya, yang bercerita tentang seseorang yang berada di titik ledah, yang sedang berada di titik lelah. Bisa karena hidup, kegagalan, tekanan, atau merasa dirinya tidak cukup baik. Pesan utamanya sederhana, Esrawani ya semuanya. Tapi dalam ini, ya. Gak apa-apa berhenti sebentar, kamu gak harus selalu kuat. Dan yang menarik, lagu ini terasa seperti seseorang sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Bukan memberi motivasi dengan cara, ayo kamu harus bangkit, bukan. Tetapi justru memberi izin untuk bernapas, menangis, beristirahat. Ya, si Kunto Aji ini juga menyampaikan ya Sarawani ya semuanya bahwa masa sulit bukan berarti hidup kita gagal. Ada saatnya kita memang perlu rehat supaya bisa kembali berjalan. Ya, kamu boleh lelah, tapi jangan menganggap lelahmu sebagai tanda bahwa kamu kalah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extraordinaire semuanya, tadi yang Haris puter itu lagunya darinya Kunto Aji yang berjudul Rehat ya, yang menemani kita sedang lelah dan mengingat bahwa kita boleh berhenti, itu Rehat ya. Dan kali ini Sorai dari Nadine Amizah masih berhubungan, masih bersambung gitu ya. Dan kalau suara ini menemani kita ketika harus melepas sesuatu sambil mengingat bahwa kehilangan tidak menghapus keindahan yang pernah ada.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Money semuanya, ini ada yang bergabung request melalui chat WhatsApp, harus bacain dulu. Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Tegar yang judulnya Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang. Salam-salamnya yang pertama buat Bang Haris, semoga sehat selalu, amin. Terus Bang Davi, Kak Fina, Kak Maida, Kak Cinta, Kak Mutia, semoga sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih ya udah mengingatkan dan sudah perhatian. Terus dan untuk Esrawannya semuanya dimanapun berada juga ya, semoga panjang umur. Itu aja Bang Haris, wassalam. Oke, waalaikumsalam. Langsung aja kita putar requestannya ya sebelum waktu habis. Tegar, Ku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang.

Extraronia semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih semuanya, Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Leiputra Cisingkil. Selamat sore Sramania, apa kabar ini ya, kabar Sramania yang pasnya masih setia banget ya di 1048 FM. Ya, baik, edisi 7 Oktober 2026, tepatnya di hari Rabu sore, Sramania, dihibur sama Kak Maida BW dan juga di program NND, Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga silakan ini buat yang mau bergabung ya untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sreve.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida Isramania. Dan di studio sudah pukul 16:25 melintas. Silakan ini buat para pendengar yang mau bergabung. Kita tunggu di nomor yang sama ya, di 0811-648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sri FM. Dan kali ini kita bacain dulu nih undang request lagu dari Facebooknya radio. Ada Nantapuk Mas Ponsel yang katanya, NND selamat sore. Ya, selamat sore kembali Nantapuk Mas, mau request lagu darinya Dewi Padang ya, Oda Kusangka. Bersyukur, berdoa, dan berusaha dengan cuacanya yang panas banget. Salam buat Nyoven Extra semua, juga buat Nyovina. Terus Lia Satya, makasih Doguntut, by Nantapuk Mas Ponsel, Simpang Kutari, Siompin, Kecamatan Suro.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh putih yang cukup, yaitu 1,5 atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

88. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radia di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Esra FM.

0: sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar ini Kak Risma?
1: Alhamdulillah, sehat ya kita.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ini gimana cuaca di seputaran Sultan Daulat?
1: Lagi mendung nih Kak.
0: Mendung ya di sana. Baik, langsung aja mau minta lagu apa ini?
1: Mau minta lagu Aceh Sigil ini Kak.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya Pak Wali dari Sarwan Sambu.
0: Pak Wali?
1: Sarwan Sambu.
0: Iya, lagunya apa juga lagunya?
1: Pak Wali
0: dari
1: Sarwan Sambu.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Spesialnya buat Kak Maidala, semoga sehat selalu, banyak umur, murah rezekinya, dan selalu dimana pun Kak Maidala, sehat selalu ya Kak. Dulu ya Kak ya, ada kan Kak lagu tadi kan?
0: Nggak ada, di sini Pak Wali nggak ada.
1: Lagu Pak Wali nggak ada?
0: Nggak ada, yang ada darinya Sarwan Sambu, Menadah Hutang, terus Mahal Malot Hak Gaiko, nggak tahu deh pokoknya gitu. Terus Pengidonku
1: ya, sengaja lagu itu kan
0: ya. Mungkin bukan Pak Wali judulnya.
1: Judulnya Pak Wali.
0: Pak Wali,
1: iya judulnya. Yang penyanyinya Sarwan Sambu.
0: Bentar ya, kita cek dulu pelan-pelan. Sarwan Sambu, Pak Wali. Enggak ketemu. Enggak ketemu.
1: Enggak ketemu. Heeh. Ya, Kak, ini yang mana pun boleh, yang penting harus baik sama ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Nah, dulu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada warga Sultan Daulat ya, Karisma di sana. Tadi sih minta lagu darinya Sarwan Sambu, Pak Wali. Memang enggak ada keluar tuh lagu. Entahlah, mungkin dengan judul lagu lain kali ya. Jadi nanti kita puterin darinya lagu Sarwan Sambu. Judulnya bukan Pak Wali ya. Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo.
2: Terputus.
0: Coba lagi di nomor yang sama, di 08111481048. Oke deh. Halo NND, selamat sore.
3: Halo NND, selamat sore. Marjo ke
0: Marjo.
3: Mana tinggal? Di 5.
0: Oke, ini kira-kira mau minta lagu apa ini?
3: Minta lagu Merkwai dulu sekali ya.
0: Boleh.
3: Salamnya
0: buat siapa?
3: Salamnya buatnya Don Harry, Wilson, sama rekan-rekan kerja sini aja lah Kak. Terima kasih Kak ya.
0: Oke,
3: salam. Salam.
0: Baik, ada siapa namanya? Lupa ya, yang jelas dari warga Delima Makmur minta lagu Merkuah Elo, nanti kita puterin.

0: Ya, ini ada yang mau disalam-salam nih darinya Bang Wajir Antoro ya. Untuk yang sedang rewang di rumah Pak Kecik Tulaan, semangat terus, jangan lupa cuci piring. Yang masak juga semangat ya. Sekali-sekali lah Bang minta lagunya biar makin semangat orang itu ya. Jangan cuma salam-salam aja gitu ya Sramania. Oke, coba siapa lagi, ada siapa?
1: Halo Rendy, selamat sore.
0: Lah, putus lagi ya. Coba lagi di nomor yang sama di 08116481048.
1: Halo Nendy, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nindi, Nuansa, Nanda, Daerah.
1: Ah, dengan Pak Nosa ini?
2: Iya, okay. Ini Pak Nosa Manik.
1: Kabarnya Pak, gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja ini
1: ya. Alhamdulillah. Ini lagi ngapain Pak Nosa?
2: Ah, ini lagi di rumah ini, lagi pada istirahat.
1: Gak berkebun ya untuk sore hari ini Pak?
2: Untuk sore ini enggak, besok baru pergi bun ini.
1: Baiklah, lagunya lagu apa nih Pak?
2: Patah Tumbuh Kak, dari daerah Patak.
1: Patah Tumbuh?
2: Iya, ada situ Kak, penyanyinya berubah Nuria.
1: Dari Patah Tumbuh, siapa penyanyinya?
2: Berubah Nuria Kak.
1: Berubah Nuria, oke nanti kita cari ya Pak. Tapi saya dengerin dulu nih. Salamnya buat siapa nih Pak?
2: Salamnya buatnya, pertama buatnya Kak Maida, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Risma tadi, buatnya Reli, buatnya Pak Kepos, Pak Salam, Andre Tumangger di Papak Barat, Putra Tukang Kusuk di Suhu Salam, terus buat semua-semua aja Kak Katanya selamat sore bagi kita semuanya. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.

Ya, di studio stop pukul 17.56 menit melintas. Ini sudah waktunya Meda untuk pamit ya dari ruang dengar Ekstramania semua. Tapi sebelum itu kita bacain ini ya, yang tadi sepengrequest lagu dari WA-nya radio ada Bunda Ati. Minta lagu Pamer Pucu. Nah, lagunya sudah Meda puterin, semoga terhibur buatnya Bunda Ati di blok 7. Dan tadi juga ada yang minta lagu 6 ya, sudah saya puterin ya, semoga terhibur buat yang minta lagu ini ya. Baik, kalau begitu Meda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bukti keimanan seorang muslim adalah dengan sedekah. Ini ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Al-Harith bin Hasim Al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma baina as-samawati wal ard, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun." Bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Solat adalah cahaya. Dan sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sedekah disebut sebagai bukti dari keimanan? Hal ini karena, pendengar, harta adalah perkara yang dicintai oleh jiwa kita. Berat bagi diri kita untuk melepaskannya. Sehingga ketika seseorang merelakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak pula dia bersedekah. Pendengar yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam bersedekah. Pernah suatu ketika beliau menyedekahkan kambing beliau. Apakah beliau bersedekah satu ekor atau dua ekor domba saja? Tidak, pendengar. Beliau bersedekah dengan satu lembah kambing. Subhanallah. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, Anas bin Malik radhiyallahu salam, maka Nabi pun yang berjumlah satu lembah. Orang tersebut kemudian pergi kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian dan dia tidaklah khawatir akan jatuh miskin." Orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya. Selain itu, pendengar, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu

tanah lapang. Kemudian ia mendengar suara dari dalam awan. Siramlah kebun si fulan itu. Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan. Lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang tersebut. Tiba-tiba aliran air dari sekian banyak aliran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat. Kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengatruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan namanya, dan namanya tersebut cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku tadi mendengar satu suara dari awan yang menurunkan air yang ada di kebunmu ini." Suara itu berkata, "Siramlah kebun si fulan itu. Nama itu sesuai benar dengan nama Anda. Sebenarnya, apakah yang Anda lakukan?" Sang pemilik kebun pun menjawab, "Karena aku senantiasa memperhatikan hasil kebun ini. Kemudian aku bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiganya aku makan, dan sepertiganya yang lain aku kembalikan untuk bibitnya." Begitulah pendengar, betapa sedekah telah menjadi sebab petani tersebut diberikan kebaikan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia telah menyedekahkan sepertiga hasil panennya. Masya Allah. Itulah pendengar pemaparan kita kali ini. Semoga dengan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa giat dalam bersedekah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar wa ta'ala, salah satu bukti subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi, solat adalah cahaya, dan sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sedekah disebut sebagai bukti dari keimanan? Hal ini karena, pendengar, harta adalah perkara yang dicintai oleh jiwa kita. Berat bagi diri kita untuk melepaskannya. Sehingga ketika seseorang merelakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak pula dia bersedekah. Pendengar yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam bersedekah. Pernah suatu ketika beliau menyedekahkan kambing beliau. Apakah beliau bersedekah satu ekor atau dua ekor domba saja? Tidak, pendengar. Beliau bersedekah dengan satu lembah kambing. Subhanallah. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memberikannya kambing yang berjumlah satu lembah. Orang tersebut kemudian pergi kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian, dan dia tidaklah khawatir akan jatuh miskin. Orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya." Selain itu, pendengar, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasul

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang. Kemudian ia mendengar suara dari dalam awan. Siramlah kebun si fulan itu. Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan. Lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang tersebut. Tiba-tiba aliran air dari sekian banyak aliran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat. Kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan namanya, dan namanya tersebut cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku tadi mendengar satu suara dari awan yang menurunkan air yang ada di kebunmu ini." Suara itu berkata, "Siramlah kebun si fulan itu. Nama itu sesuai benar dengan nama Anda. Sebenarnya, apakah yang Anda lakukan?" Sang pemilik kebun pun menjawab, "Karena aku senantiasa memperhatikan hasil kebun ini. Kemudian aku bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiganya aku makan, dan sepertiganya yang lain aku kembalikan untuk bibitnya." Begitulah pendengar, betapa sedekah telah menjadi sebab petani tersebut diberikan kebaikan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menyedekahkan sepertiga hasil panennya. Masya Allah. Itulah pendengar pemaparan kita kali ini. Semoga dengan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa giat dalam bersedekah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berjual beli adalah menghindari banyak bersumpah dengan nama Allah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli atau melariskan dagangan. Sebagai contoh, terkadang seorang pedagang berkata, "Demi Allah, barang ini paling bagus kualitasnya." Atau, "Demi Allah, saya menawarkan barang ini kepadamu dengan harga yang sangat murah." Atau, "Demi Allah, engkau tidak akan kecewa dengan barang ini." Bersumpah semacam ini dilarang. Baik pedagang tersebut jujur dalam sumpahnya, apalagi berdusta. Jika ia sampai berdusta dalam sumpahnya itu, maka kezalimannya semakin berlipat. Bersumpah dalam jual beli memang dapat melariskan dagangan, akan tetapi melenyapkan keberkahan usaha. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para pedagang untuk banyak bersumpah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Al-halifu manfaqatun lis-sil'ah, mamhaqatun lil-kasb.'"
0: Bersumpah palsu itu menyebabkan larisnya dagangan, tetapi melenyapkan keberkahan hasil usaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perdagangan yang disertai sumpah akan hilang keberkahannya, karena perdagangan tersebut dilandasi oleh pelanggaran terhadap larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita tinggalkan bersumpah dengan nama Allah dalam perkara jual beli. Yakinlah, jika Allah hendak memberikan rizkinya kepada seseorang, maka rizki itu akan datang kepadanya

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Tayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: jika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hilang arah dalam kesendirian.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
0: Terus
1: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'li min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqqu wa zaqal batil inal batila kana zahura.
0: You commit one more mistake.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ekstramonia para penyintas acara mentera sebut dimanapun mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mentera subuh. Di edisi hari Kamis ya. 8 Oktober 2026 bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstremennya cara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singgil. Ekstrem bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil salat subuh kita jam 5 kurang 2 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 9 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunya langsung dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singgil. Inilah cara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstramonia para penyintas acara mentera subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1412 menjadi ya 1 September 2008. Ekstramonia kita lanjutkan kajian kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab keseharian. Nah, ekstramonia ini kajian kita ya pagi hari ini. Kembali kepada Al-Quran Sunnah ini bagian yang ke-10 nih ya. Dengan tema kita, pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab keseharian. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum

0: واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu, pemegang kekuasaan di antaramu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara sesama mereka. Al-Quran surat Al-Fat ayat 20.
0: Ta'wila. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu, pemegang kekuasaan di antaramu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras

Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara sesama mereka. Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurhakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstra ini, jangan kemana-mana ya. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para penyinta acara mentara seperti mana mendengarkan acara ini kembali kita bertemu kembali ya di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kita masih mengkaji Isra'uniyah walaupun kita ceritanya di peringatan Maulid Nabi ini sudah berada kita di 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya. Kita sudah 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Walaupun demikian kita masih mengkaji kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab keseharian. Jadi kalau kita berbeda pendapat tentang satu hal itu biasa. Tapi kata Quran, ya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kamu berbeda pandangan, berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Islamnya termasuk dalam pesan Nabi dalam keseharian kita. Nah, jadi Allah berikan kepada kita waktu 24 jam setiap harinya ya. Nah, setiap kita dalam keseharian kita berbeda-beda dalam menggunakannya. Termasuk dalam keseharian itu ada adab yang harus ditunaikan. Nah, Quran mengingatkan kepada kita Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang di antara sama mereka. Surah Al-Fat ayat 29. Bagaimana adab keseharian kita dalam keseharian kita, terutama sesama muslimnya? Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita diikat dengan persaudaraan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari suku manapun dia, dari bangsa manapun dia, dari negara-negara manapun dia, kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat, kita ya bersaudara. Innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sebagaimana Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ya, belajar bagaimana Muhajirin orang Mekah yang pindah ke Madinah ya, Yasrib menjadi Madinah. Orang Madinah, orang Ansar menolong orang-orang Muhajirin. Dan Nabi mengingatkan dalam keseharian kita. Apa di antaranya? Kata Nabi, dari Anas berkata, Nabi bersabda. Kata Rasulullah ya, la tabaghadu wala tajasadu. Nah, jadi wala tahasadu. Kita ulangi ya, kata Rasulullah, janganlah kalian saling membenci. Janganlah saling membelakangi. Janganlah saling memutuskan silaturahmi. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis muttafaqun alaih. Ya, ini mengingatkan ya, bahwasanya Rasulullah mengingatkan kepada kita.

dalam hidup ini harus bersaudara, ya, persaudaraan itu diikat dengan dua kalimat syahadat itu, ya. Oleh karena itu jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan saling memutuskan silaturahim, perbaiki hubungan silaturahim itu. Nah, kata Rasulullah, jadilah ya wakunu ibadallah ikhwana. Jadikalah kamu hamba Allah yang bersaudara. Nah, tidak halal ya seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya sebelum sampai 3 hari sudah baian lagi. Jangan berlama-lama, jangan sampai memutuskan silaturahim sampai berkepanjangan, sampai bertahun-tahun, apalagi termasuk kehidupan bertetangga. Perbaiki hablum minallah dengan ibadah kita, perbaiki hablum minannas dengan ibadah, ya. Ini kata Rasulullah, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, jangan memutuskan silaturahim, tetapi jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bagaimana perbaiki silaturahim itu? Nah, ini pesan Nabi ini kepada kita. Nah, baik, kita lanjut lagi. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Tubtahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis." Nah, kata Nabi, pintu-pintu sorga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Sehingga diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Bayangkan serawannya. Jadi, ya amal-amal soleh kita dilaporkan setiap hari. Ya, kalau harian itu subuh sama asar, ya. Ada malaikat subuh melaporkan amal kita. Ada malaikat asar, ya. Bergantian terus, ya. Bagaimana aku tinggalkan? Sedang sholat, ya Allah. Sedang sholat subuh. Bagaimana aku tinggalkan? Sedang sholat asar. Laporan. Nah, amalan kita juga ada pekanan. Senin sama Kamis. Nah, kata Rasulullah, pintu-pintu sorga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Sehingga diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Jadi orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah, ya, tidak mensyirikkan Allah, ya, diampuni dosanya. Nah, artinya dia setelah iman dan amal soleh, ya. Nah, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Sehingga diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kecuali. Nah, berarti ada pengecualian. Illa rojulan kanat, ya. Kecuali, kata Nabi, seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan, tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi sawannya, jadi amalan amal soleh kita itu belum diterima Allah sampai kita bayan lagi. Nah, jadi dalam kisarian cobalah, ya, silaturahim perbaiki. Ya, biasanya seramannya, ya, namanya kita manusia, kadang ada salahnya, segera perbaiki, ya, jangan diam-diaman, ya, perbaiki silaturahim, berbicara yang baik, ya, falyakul khairan aluyasmud, berkata baik kalau tidak diam, begitu, diam itu emas, berbicara itu berlian, kata Al-Hikmah, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana? Ya, perbaiki ini adab kesehariannya, termasuk perbaiki silaturahim. Pintu-pintu sorga itu dibuka pada Senin dan Kamis. Sehingga diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan, tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Tunggulah sampai 2 orang ini berdamai. Hadis Imam Muslim. Nah, jadi selama ini aja kita selama kaji pesan Nabi kepada umat ini, ya, bersekitar adab keseharian. Apalagi, termasuk dalam kehidupan keseharian, jangan kita buruk sangka kepada siapapun. Ya, kita dianjurkan berhusnuzon. Oleh karena itu, perbaiki hati. Ya, kalau sering menyakiti hati orang, hati-hati, ya, namanya hati-hati, ya. Nah, nanti suatu saat, ya, Allah akan sakiti Anda. Nah, kalau di dunia kita menyakiti orang, dia mungkin gak bisa balas, tapi dia akan punya doa. Nah, dia mengadu kepada Allah, Allah dengar doanya.
Nah, termasuk dalam kehidupan keseharian, jangan buruk sangka, berhusnuzonlah. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadz-dzan, inna ba'daz-dzan ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi prasangka, prasangka buruk. Nah, istilahnya jadilah kita berprasangka baik. Ini saya buatkan contoh ya. Nah, mohon maaf ini. Kita rambut kita panjang, lalu kemudian kita pergi ke tukang pangkas. Nah, lalu kemudian kita duduk ya. Kemudian dengan santai kita biarkan kepala kita dipegang oleh si tukang pangkas tadi, dicukur. Kenapa? Kita sudah bersusnuzon kepadanya. Padahal pisau cukur berada di atas kepala kita. Kenapa? Karena kita sudah berprasangka baik kepada dia, tidak akan mungkin melakukan itu. Maksudnya yang hal-hal yang jelek ya. Nah, begitulah prasangka seorang muslim kepada orang lain. Tapi perhatikan, ada orang yang kurang waras mamanya. Dia memegang di pinggir jalan, dia megang senjata, pegang benda tajam mamanya. Kita udah prasangka buruk. Jangan-jangan nanti dia bisa melukai orang lain. Nah, jadi sama dalam Islam mengajarkan kepada kita berbaik sangka kepada siapapun. Nah, iyyakum wazzan, kata Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazzan fa inna zanna aksabul hadis, muttafaqun alaih. Jauhilah prasangka buruk, sebab prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, istilahnya jadi coba perbaiki hati. Ya, ini adab keseharian. Kalau kita bisa memperbaiki akhlak kita secara pribadi ya, juga kita perbaiki juga hati kita. Jangan membenci orang lain, itu kan dari hati itu. Jangan mendengki orang lain, itu kan dari hati itu. Jangan sombong, itu kan dari hati itu. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan, coba kita perbaiki ya ibadah kita, habul minallah dengan ibadah kita ya. Perbaiki juga akhlak kita, adab kita itu, keseharian kita, termasuk kepada siapapun. Nah, yang besar ya dihormati, yang sebaya saling menyegani ya, gitu. Yang kecil disayangi, kan begitu. Nah, jangan menghina orang lain, tidak boleh. Tidak boleh menghina orang lain. Nah, Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini ya peringatan Quran kepada kita, ya kan kita cerita tentang kembali kepada Al-Quran Sunnah. Pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab keseharian ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi apa isi ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan menghina orang lain. Kita ini sama ciptaan Allah ya, anak keturunan Adam. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang takwa kepada Allah. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Ingat ya, yang mulia di hadapan Allah darang takwa. Bukan kena pangkatnya kita takwa, tidak. Bukan kena penampilannya, bukan kena jasadnya, bukan kena cantik ketampanannya. Nabi mengingatkan, innallah la yanzuru illa suwarikum wala illa jasamikum walakin nazara qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat jasad kamu, tidak lihat pakaian kamu, akan tetapi Allah lihat hati dan amal perbuatanmu. Oleh karena itu apa? Dalam hidup dan kehidupan kita harus saling menghormati, yang kecil disayangi, yang saling segan menyegani, begitu. Nah, jangan kita menghina orang lain. Kita tidak tahu
Ya, jangan-jangan orang kita ejek, kita hina, di hadapan Allah dia itu mulia. Lihat bagaimana sejarah mencatat ya, Bilal bin Rabah itu kan seorang budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Mengapa begitu dia Islam, lalu ketika datang perintah sholat, kalimat azan dititipkan kepada seorang Bilal yang mantan budak. Kepada, mengapa bukan kepada Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau Abdurrahman bin Auf yang kaya. Begitulah Islam tidak memandang kepada kita, jasad kita, ya. Bayangkan itu, ya, seorang Bilal mantan budak dititipkan kalimat azan itu. Dialah yang pertama mengumandangkan azan di kota Madinah. Dialah yang pertama yang naik ke atas Ka'bah ketika Fathul Mekah mengumandangkan azan. Ingat ya. Nah, mengapa tidak sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam yang kaya, yang dermawan, tapi tidak? Tapi Nabi titipkan kepada seorang Bilal bin Rabah. Artinya Islam mengajarkan kepada kita tidak pandang suku, tidak pandang ras, tidak bangsa. Bangsa itu kan bangsa Bilal itu kan dari hitam ya. Nah, dari Afrika ya. Tapi apa? Rasulullah titipkan kalimat azan kepadanya. Kena membedakan kita di hadapan Allah cuma takwa kita. Oleh karena itu, jangan menghina orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat serta pencela. Surah Al-Humajah ayat 1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, cukuplah disebut di kejelekan bagi seorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, cukuplah disebut kejelekan bagi seorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta Cara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih Mas Susitya di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Eksamennya kita sedang mengkaji tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini bagian yang ke-10 ya, tentang pesan Nabi kepada umat sekitar adab keseharian. Yang ingin berinteraktif silakan digunakan eksamennya kita tentang adab keseharian kita nih. Nah, terutama dalam kehidupan kita kesehariannya sesama manusia ya. Terutama bagi sama muslim ini. 0811-648-1048 kita buka silakan. Nah, termasuk juga dalam kehidupan kesarian, jangan kita saling menghina. Jangan ya. Nah, termasuk dalam kehidupan kesarian, jangan kita sombong. Ingat, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi bersabda, tidak akan masuk sorga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Lalu ada seorang bertanya, tetapi seorang laki-laki punya bila pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Kata Nabi, innallah jamilun yuhibul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibru batrohak wa khamtunna. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi itu sombong ya. Jadi jangan sampai sombong kena harta, akhirnya kita meremehkan orang lain. Kena sombong kena pangkat jabatan, akhirnya kita meremehkan orang lain. Jangan, tidak boleh ya. Kita lahir tak bawa apa-apa, kembali ke derajat Allah juga tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa apa? Amal-amal soleh kita. Nah, jangan sombong. Nah, bagaimana kalau berpakaian indah, sandal yang indah? Silakan. Innallah jamilun yuhibul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka kepada keindahan. Ia enggak boleh apa? Kibir. Nah, apa itu kibir? Al-kibru bataru haq wa ghamtun nas. Kibir itu yaitu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ada kebenaran tapi ditolaknya. Nah, itu kesombongan itu. Meremehkan orang lain ya, merendahkan orang lain itu juga kesombongan ya. 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab kesarian. Apalagi sekarang dalam kehidupan kesarian ini. Nah, jadi cobalah ya, makin hari makin bagus cara kita bermuamalahnya sesama manusia ya. Nah, termasuk apa? Jangan menipu orang lain. Jangan melakukan kecurangan. Nah, jadi kalau kita enggak mau ditipu orang lain, tak mau dicurang orang lain, nah dalam kehidupan jujurlah ya. Nah, sakit itu hati itu kalau ditipu atau dicurangi. Walladina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maqtasabu faqad tamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa nyata. Surat Al-Ahzab ayat 57. Nah, dalam keseharian bagaimana? Jangan kita menipu orang lain dalam timbangan mamanya. Jangan curang dalam timbangan mamanya. Atau jangan curang dalam bermuamalah ya. Luruslah agar berkah dalam hidup ini. Nah, begitu ya, ini adab keseharian, jangan kita menipu. Karena sebenarnya kena dia ditipu, dibalasnya tipuan. Nah, jadi kalau seperti itu, apa yang terjadi? Hati tersakiti. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Dia telah memikul kebohongan dan dosa nyata, kata Quran.

0: 0811-1048-1048 kita buka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab keseharian.
1: Ada diri kita susah di...
0: Jadi ya cobalah dalam bermuamalah saling jujur. Ya, yang kita carikan keberkahan, keberkahan rezeki, keberkahan umur. Tidak akan berkah sesuatu yang dapat dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ya. Nah, tidak akan berkah sesuatu yang didapat dari sesuatu yang maksiat, ya, dan dosa. Tapi yang kita carikan keberkahan rezeki. Makanya Nabi saja berdoa setiap pagi. Ya. Apa bunyi doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Kosong 811-648-1048 kita buka dengan tema kita selama ini masih dalam kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Bagian ke-10 ya, pesan Nabi kepada umat sekitar adab keseharian.

Apalagi termasuk juga dalam keseharian bertegur sapalah, ya. Nah, kalau ketemu senyum, salam, sapa, silaturahim, santun, begitu. Diriwayatkan dari Abu Ayyub, berkata Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Saat keduanya bertemu, masing-masing memalingkan muka, dan yang paling baik di antara keduanya yang memulai ucapan salam. Hadis muttafaqun alaih. Jadi bukti amal soleh kita itu juga kita tampakkan dalam keseharian kita, ya. Nah, bertemu saja dengan wajah yang berseri-seri, senyum, ya. Ini menandakan apa? Nah, itu kan yang di hadapan kita itu kan yang tampak. Nah, jadi suara hati itu kadang terbawa juga dalam kesehariannya. Yang jelas dalam kesarian jangan kita saling menyakiti, jangan. Kalau curang, kalau tipe menipu itu tersakiti itu, ya. Nah, ditimbangnya di depannya 1 kilo, begitu dia pulang tiba di rumah sudah 9 on. Nah, berarti apa? Tercurang itu kan. Nah, apa yang terjadi? Sakit hatinya. Nah, jadi kalau yang seperti itu tidak akan mendatangkan

Nah begitu juga dalam keseharian ini, nama kita cerita tentang keseharian ini ya. Termasuk ya bertegur sapalah. Nah, kita bacakan banyak hadis ini. Nabi mengatakan la yahilu lil muslim ayah jura akhahu fawqa salasin. Tidak halal. Baik, berarti haram ya. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari lalu dia meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Hadis Imam Abu Daud meriwayatkan. Bayangkan itu ya. Ya. Udah enggak 3 hari enggak bertegur sapa, rupanya hari ketiga meninggal dia. Nah, jadi ternyata yang seperti itu membuat dia menjadi penghuni neraka ya. Jadi akhirnya bagaimana? Persoalan-persoalan di dunia selesaikan di dunia. Jangan bawa ke akhirat. Nah, nanti ya pokoknya sampai hari kiamat saya enggak akan terima. Di hari kiamat berat. Setiap orang tanggung jawab masing-masing. Ya, kalau dia punya problem di dunia enggak selesai, dicari itu. Nah, bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ketemu, ya bayangkan itu. Ya, kalau ketemu, udah ketemu, ya selesaikan. Ya enggak ada uang di situ, amal soleh yang menjadi bayarannya. Jadi sebenarnya para pencinta acara motor. Jadi bagaimana dalam kehidupan keseharian coba kita berbaikan lagi ya. Kalau umpamanya ada problem, itu masalah ya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa dalam kehidupan keseharian? Segera kalau harus minta maaf lah. Nah, kadang kan itu. Dia udah minta maaf tapi ulang lagi. Nah, Islam mengajarkan kepada kita. Wal'afina anin nas. Memaafkan manusia. Ini kan pribadi mutakin itu ya. Kita ulang kembali ya, ini ingat ini dalam keseharian ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad menurut syarah Abu Hurairah dan Muslimnya. Jadi begitu, jadi ibadah kita perbaiki, kita tingkatkan. Hablum minannas juga kita perbaiki dengan akhlakul karimah. Nah, adab keseharian. Jangan, itu kadang percuma dia sholat tapi pendengki. Jadi salah aja sholat. Padahal sholat sudah benar, yang salah kenapa dengki. Percuma sudah pulang haji tapi masih menipu. Kenapa haji ini salahkan? Yang menipunya itu yang salah. Ya, kadang kita kan enggak objektif juga ya. Kita baca lagi. Dari Abu Khirasi Hadrat bin Abu Hadrat Al-Aslami meriwayatkan, dikatakan bahwa Al-Sulami, salah seorang sahabat Rasulullah, mendengar Nabi bersabda, orang yang mendiamkan saudaranya selama setahun, maka ia seperti menumpahkan darahnya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Kita ulang kembali ya. Nah, orang yang mendiamkan saudaranya selama setahun, maka ia seperti menumpahkan darahnya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Seperti ya. Nah, jadi kita bagaimana perbaiki ya hubungan silaturahim itu ya. Nah, makanya Islam mengajarkan kepada kita rendah hati ya, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Saya kan lebih tua daripada dia, lebih senior, kalau ia rendah hati, walaupun dia kalau dia jelas-jelas ada kekurangan, ada salahnya, enggak apa-apa minta maaf. Ya. Ya. Kalau bisa apa? Yang ya enggak pun minta maaf, saya sudah memaafkan. Nah, begitu maunya kita dalam keseharian itu. Diri kita susah dimiliki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, tidak halal bagi seseorang mukmin mendiamkan mukmin lainnya lebih dari 3 hari. Bila telah berlalu 3 hari, hendaklah ia menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Bila ia menjawab salam keduanya, ia memperoleh pahala bersama. Namun bila ia tidak membalas salamnya, ia memperoleh dosa. Dan mengucapkan salam telah terbebas dari mendiamkan saudaranya. Imam Abu Daud meriwayatkan. Kadang kan ada gengsinya. Nah, gengsi, nah, ada saya pula, dia yang salah. Nah, kalau seperti itu pemahaman selamanya, kapan selesainya?
Nah, urusan di dunia jangan bawa di akhirat. Itu harusnya ya. Jadi selesaikan di dunia, ya. Jangan sampai perpanjangan waktu. Nah, itu kadang teman-teman ya, macam main bola pula ada perpanjangan waktu. Nah, dari ayahnya, dari ibunya naik ke, turun ke anaknya, anaknya turun ke cucunya, cucu cicit. Enggak begitu ya. Hanya yang punya. Islamnya kita sedang mengkaji ya tentang pesan Nabi kepada kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat ya sekitar akhl adab keseharian. 08116481048 kita buka. Nah jadi kalau kita kalau kita seorang muslim pedoman hidup kita apa? Al-Qur'an. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi Quran sebagai pedoman hidup. Karena Quran secara global ya, mujmal ya. Nah, jadi penerangannya Quran itu adalah hadis Nabi. Nah, jadi makanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. 08116481048 kita buka. Selama ini hari subuh agak cepat ya, jam 5 kurang 2 menit ya. Kita hadir tadi agak cepat juga, jam 6 kurang 10 menit. Masih ada waktu ini, selama ini 15 menit lagi nih. Saya tunggu interaktif dari Anda ya. 08116481048 kita buka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bagian ke-10 nih. Pesan Nabi kepada umat sekitar adab keseharian. Susah dimiliki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, salah satu bentuk kebaikan Islam seorang adalah ketika ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Min husnil Islam mar'i tarku ma la yughni. Nah, ini kata Rasulullah ya. Nah, salah satu bentuk kebaikan Islam seseorang adalah ketika ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini Imam Tirmizi meriwayatkan. Ini juga pelajaran kepada kita. Nah, setiap pribadi kita jadilah pribadi yang bermanfaat. Nah, untuk orang lain. Nah, ini yang terbaik ini khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jangan sebaliknya. Nah, menjadi dia datang orang pada ribut, orang dia enggak ada, orang tenang, enggak begitu. Maksudnya begitu dia datang makin mencerahkan, makin membahagiakan. Solusi pun datang. Kenapa? Bermanfaat. Nah, jadi ya, apa yang bisa kita buat untuk agama ini? Jadilah pribadi yang bermanfaat. Kata Nabi, kata Rasulullah, salah satu bentuk kebaikan Islam seseorang adalah ketika ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Istirahatnya para penyinta acara Madaras, kita sedang mengkaji tentang pesan Nabi ya kepada umat ini. Tentang adab keseharian itu ya. Nah, jadi cobalah makin hari makin kita, makin baiklah cara kita beribadah, makin baik ya. Ya, kalau sholatnya makin tekun, ya, makin rajin tilawahnya, makin senang mendengarkan tausiah seperti ini, makin baik akhlaknya, makin baik habluminannasnya. Ya, kan begitu diajar dalam Islam. 08116481048 kita buka dengan tema kita istirahatnya yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini ya, sekitar adab keseharian. Dari Aisyah berkata, ada seorang wanita tua menemui Nabi saat beliau berada di tempatku. Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku adalah Jatsamah Al-Muzaniyah. Maka beliau berkata, sekarang namamu adalah Hassanah Al-Muzaniyah. Nah, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kondisi kalian sehingga sepeninggal kami? Wanita itu menjawab, baik ayah dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Setelah wanita itu keluar, aku berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau menyambut wanita dengan penyambutan seperti itu? Nabi menjawab, sesungguhnya ia pernah mendatangi kami pada masa Khadijah dan sesungguhnya menjaga hubungan yang lama merupakan bagian dari iman. Ini hadis At-Tabrani meriwayatkan.
Jadi selamanya, jadi mamanya seseorang sudah dalam ini ya, dalam ini, jadi perempuan itu waktu hidupnya Ibunda Khadijah ya, nah mendatangi Nabi. Nah, setelah Ibunda Khadijah dia datang lagi Nabi. Nah, lalu Nabi menyambutnya. Nah, begitu ya. Jadi habbul minannas sampai gitu juga. Mungkin seseorang dia bersilaturahmi dengan seorang. Di antara mereka wafat mamanya. Nah, jangan perputus silaturahminya dengan anaknya, dengan cucunya, dengan keluarganya, terus silaturahim dijaga ya. Yang berpuja 08 11 648 10 kita buka. Nah, selama termasuk dalam kehidupan keseharian, jangan kita zolim kepada orang lain. Tidak boleh ya. Jangan zolim menzolimi dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan kata-kata. Jangan ya. Nah, nanti bahayanya gimana? Kalau enggak selama di dunia dia zolim kepada manusia, lalu belum sempat minta izinnya, hati-hati ya. Dari kiamat, kita akan bawa pahala kebaikan kita kepada orang zolim itu. Kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah di antara kami. Orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Akan tetapi ia juga datang dengan telah mencaci maki, menuduh itu, memakan harta itu, menumpahkan darah itu, dan memukul yang lainnya. Maka orang yang satu diberi pahala kebaikannya, dan yang satunya juga diberi pahala kebaikannya. Hingga apabila pahalanya telah habis sebelum ia membayar semua tuntutan yang ditujukan kepadanya, maka dosa-dosa mereka akan diambil dan dibebankan kepadanya. Lalu ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Kenapa istilahnya? Dia ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, ahli kebaikan. Tapi selain itu, dalam keseharian dia suka mencaci, memaki, suka menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, memukul orang dan sebagainya. Zolim sama manusia. Nah, dari di dunia belum sempat minta maafnya, minta izinnya. Dari kiamat carilah orang itu. Setelah ketemu, diwayangkan sejak zaman Nabi Adam sampai di kiamat ketemu dia, dicari. Setelah ketemu apa yang terjadi? Nah, bayar kesalahan itu. Dengan apa? Dengan amal-amal yang pernah kena. Dia sholatnya pindah ke apalah sholatnya kepada yang dizoliminya. Dia zakatnya pindah kepada yang dizoliminya. Apalagi puasanya, amal puasa pindah kepada yang dizoliminya. Itulah maknanya bangkrut. Ketika habis pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala kebaikannya, masih ada yang dosanya kepada yang zolimi. Dosa yang dizolimi pindah kepada dirinya. Apa yang terjadi? Bangkrut amalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ketika ditimbang di mizan, tidak ada lagi pahala kebaikannya. Yang ada dosa, dosa, dosa, dosa. Padahal dia ada sholatnya. Nah, akhirnya apa? Menjadi bangkrut, siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Barulah menyesal. Nah, ini mengingatkan kepada kita, hubungan kepada Allah kita perbaiki, habul minallah. Hubungan kepada manusia juga kita perbaiki dengan akhlakul karimah. 08 11 648 10 48 kita buka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab keseharian. Sebenarnya secara mudah saja ya. Nah, mudah saja bagaimana? Ya, jujur dalam hidup. Yang hak kita ambil, hak orang pulangkan. Nah, yang benar kita lakukan, yang salah kita tinggalkan. Kan gitu takwa itu. Perintah dikerjakan, larang tinggalkan. Nah, dalam keseharian berakhlak yang baik ya. Yang jujur, jangan curang, jangan zolim, kan gitu. Jadi larang-larang itu tinggalkan. Wa ma takum rasuluhu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul terimalah, apa yang dilarangnya tinggalkan. Begitu kata Quran itu, surah Al-Hasyr 7. Nah, jadi mengingatkan kepada kita bahwasanya apa? Perbaiki semuanya. Apa perbaiki? Hubungan kepada Allah dengan ibadah kita, hubungan kepada manusia dengan akhlakul karimah. Jangan zalim
ya, termasuk persoalan tanah, hati-hati ya, kata Nabi dalam hadis diriwayatkan dari Zaid bin Zaid berkata, Nabi bersabda, "Man zalama minal ardi syai'an tufatun min sab'i ardina." Siapa yang pernah berbuat zolim pada sebidang tanah dari bumi, maka kelak akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Imam Bukhari meriwayatkan. Mana yang kadang-kadang dalam kehidupan bertetangga ya, tanah orang diambilnya walaupun cuma sejengkal, hati-hati, siap-siap dari kiamat dikalungkan 7 lapis bumi. Nah, jadi bagaimana? Yang ini hak saya, yang ini hak bapak, hak ibu, jangan diambil. Nah, begitu. Nah, kalau kita coba ya, memang ya, ini orang punya ini di mana? Lagi keluar negeri, entah hidup atau enggak sekarang, kita ambil saja. Allah tahu, ya. Nah, apalagi sekarang kan serba teknologi tahu semua ya. Nah, apalagi Allah Maha tahu. Kalau kita ngambil hak orang lain, mungkin orang yang diambil itu merasa enggak merasa, tapi Allah tahu. Nah, inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi, ya. Pengawasan malaikat kiraman katibin terus. Nah, tapi kalau kita ngambil hak orang lain, memang dia enggak bisa, ya, enggak bisa balas, tapi Allah tahu. Nah, kezoliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Selamanya para penyintas acara Muntara, saya tunggu 5 menit lagi nih, mungkin ada ditanyakan ya. Masih dalam kajian kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Pesan Nabi kepada umat ini sekitar adab keseharian. Nah, jangan zolim. Nah, zolim lisan bagaimana? Caci, maki, sakit hati orang. Nah, jangan. Nah, zolim tindakan, mempersulit orang lain. Nah, itu nanti bagaimana? Kalau di dunia kita persulit, dari kiamat siap-siap dipersulitkan oleh Allah. Mudahkan. Nah, kan begitu. Sedangkan Islam saja, dalam Islam, enggak bisa sholat berdiri, duduk. Enggak bisa duduk berbaring. Ini kan artinya apa? Prinsip ibadah itu mudah dipersulit, tidak dipersulit. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan, tidak inginkan kesulitan. Baik, sahabat aja, kita tambah satu lagi ya. Nah, hadis ini. Dari Ummu Salamah berkata, Nabi bersabda, sungguh kalian sering datang membawa perselisihan dalam kalian kepadaku. Kita ulangi ya. Dari Ummu Salamah berkata, Nabi bersabda, sungguh kalian sering datang membawa perselisihan kalian kepadaku. Dan mungkin di antara kalian ada yang lebih pandai berbicara dalam menyampaikan hujahnya dibanding yang lain. Maka barang siapa yang aku menangkan dengan mengambil bagian dari hak saudaranya, maka berarti aku telah memberinya potongan api neraka. Oleh sebab itu, maka janganlah ia mengambilnya. Imam Bukhari meriwayatkan. Kadang sahabatnya kena pandai-pandai berbicara, para pandai bicara, pandai berkilas, sebagainya. Akhirnya yang salah jadi benar. Nah, yang benar jadi salah. Nah, Islam menganjurkan kepada kita apa? Ikuti kebenarannya. Jangan ikuti kesalahan. Kita saja minta kepada Allah setiap hari, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang benar. Itu artinya. Nah, yang jalan lurus itu kan jalan lurus itu kan jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, orang jujur, para salihin, orang saleh, para syuhada. Jalan kebenaran itu yang kita ikuti, jangan ikuti jalan kesalahan. Kadang kena pandai dia berbicara, bahasa dia sebagainya. Akhirnya yang menang, yang salah jadi menang. Yang benar jadi salah. Nah, apa yang terjadi di dunia bisa seperti di hari kiamat, siap-siap yang seperti itu menjadi umpan api neraka. Istirahatnya para penyinta acara mentara seperti mana mendengarkan acara ini dulu kajian kita ya. Nah, kita memang agak cepat hadirnya, sekarang jam 5 kurang 2 menit sudah subuh ya. Nah, kita hadir agak cepat ya. Nah, kalau lama-lama nanti enggak terlalu lama menunggunya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, yang jelas dalam hidup dan kehidupan, cobalah kita berusaha ingin menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang baik, ya. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila berbeda pandangan, pendapat, biasa itu, tapi kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, insyaallah akan ada titik temunya. Nah, pesan Nabi kepada umat sekitar adab keseharian saya sampaikan. Insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf ya, bukan. Sesampainya nanti malam kami selanjutnya hadir saat kembali di program Diam dengan temanya spesialnya jam 20. Terima kasih segala perhatian, yang mohon diperbanyak maaf, yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Qur'an.
Quran dan Sunnah, salah dalam menyampaikan, sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.